amasung apar pada tai bapai. Laikun amasung nakong ngang na chikpa pang bapai. Chanam matum ta takai duna mahidu tai bida mahik yauba apar apum phabangami. Machum taba laina laitung laitung angoba khoi mahum bagi apomba nai karaba apomba lai thopagi aparpa sina singba unsagi laina hairiba singsida apomba hogolapada mapham dugi akoibada chanam takhaiduna teirabadi apomba hanjali

ningumbum heramani singi mayekta su tarangi saisakpa singna sakpa lebangning bai sei segloinana tangka ka sida lebangning bai sei sandukpa loijare akas panim fal hojiga muk lantok chari matami sei ahungkhak mathang mathang waina khudul gi han bada tavirasi rajenyang kopangi mayekta oinam swami kumar sakpa matami sei nungsi sonjabata mangaire aigi laibakta di tamnamdre

0: Good morning,
1: Hello?
0: Manipurni. Kanawai Birabano.
1: Good morning, sir.
0: Have you Ming Lefam Takpiu?
1: Luang semua awang lekai bagi mangsata apa Manitombi.
0: Mangsata apa Manitombi? Kerana film ini saya tazi ke?
1: Basam tadi nongalam dai film ini masih di mana saya kudu tazi ke?
0: Saya ini sehu umta have you?
1: Ujian yang bersakdam ado.
0: Surya roga di have you ada bzalo. Manau bi MM ki mayek ta RK Jitena serang bai sen uzening ba saktam kai ta udna tro
1: hoi ta ke tuna para kwai da
0: hoi yam nungai bai sei mani sei film si jam nungai ki hai jaba ta re
1: ho ho
0: isa na khan bai sei je tharaka do re radio da kai phawi ge
1: o nungai jare sa yam nungai jai ngati phang bji da
0: o ngasi na han bo ibi ra bra
1: aha mu bu dina ta ba da lomang de bu dikha phang ge yang pui re phang da ba
0: hoi yam toina phang da bagi nungai ta ba ma leiba ma le adu phang bi re
1: ba ne
0: thaga chari mayam pune sei taminar si lan thuk chari pasanta ki nungai

Matangi kudul da utambal film degi. Mandaki nigi naitung konjal da rajanyang kupumna, sharing ba, sori shenjamna, serang bishay mamu kudul damjari.

Gate mala tamiri. Tongan-tongan pa tarom sing sandok tu na tahan jari vasi Akas Fanin Falgi FM sangai channel da gini. Matangi tarom da budu na lakjari. Tongan-tongan ba film sing da gi lakot chaba ariba film ishe madi matam ishe matang-matang wana kudul dam jari. Kudul gyahan bada konjal film da gi samurai lakpam sanatun sarma gi naitong konjal da huidrom norin sairing ba paharina sairang bishe kudul dam jari. Mempunyai tamina sih.

isai sigi loina na tangka ka sigi matam isai chanduk chaba luishan jari. Tonga tongan ba thoram sing chanduk tina tahan jari basi Akashvani Imphalgi FM Sangai channel dagini. Hauzik yaifayumba ki thoram lanthuk jari.

0: Makhlum metalik itu rumkya senduk tuan tahan jariba si. Mega hari cahamu hum dasmik mangada senduk jariba. Akashvani Imphalgi FM Sangai channel degini. Hauzi muktami nasi. Koi nicipta na isai kanba. Thurum lanthok piri basing di. Kangambam manau madi. Merina oina.
1: Merina ko isi palace compound dalai ba Akashvani Imphalgi office degi sumlap tu na. Kong naga ni karak degi sumla eh. Koi ringai matang yauraga. Tingri yoksele.
2: Yoksele tam.
1: Tingri mai ko isi tongan tongan ba mayamna pothana bagi koi bacham. Mamang le ko isi yor tikanda water amusement park sule hore. Adu gi nakanda. Ligla laima garden gas play hore ko
2: aji
1: koi sum sum mathang mathang thogjal lap kodagi khunga aquatic picnic garden hai mal
2: min
1: che ko sanghe laga mi awa patha wala prahar gi yimo
2: se hori sar se tam
1: sum sanga koda koi achang na pi atiek pa yon ba
2: au ini ama sulai
1: lagi dukan ama sulai ko grocery ki
2: aha
1: sina kamai ta waja no dina kan da pukri macha macha sulai Sempram ayam supali.
2: Dua ini semula, sempras.
1: Sempras, semula.
2: Kau belabu malam, mula bani naga.
1: Betam na dumporak bani kau.
2: Mana mana.
1: Di sini sempras agak apa yang kau di sini nak kenda.
2: Kau
1: caksang ayam cari.
2: Kau faham tu kan tuan nak cari sih.
1: Caksang ini maming sih, kau matang matang sembiing sih kau. Anak sek lagi, haiba, komprek. Makan makan thari kau. Cuma na tongan tongan ba mai tegi oi ba mana masing. Maming singji lauraga thon ma saksang haitare ka sing thongna ba su pai lai re thang ten sanga da ba maru marang adegi washroom
2: saksang singsigi manas da dum darkar oi ba khuji maksa dum phang ba do
1: adu sida koi group group ti mai magisa na thangna ba am thong tha ko hanari ko
2: hanari
1: patai jin nokse le
2: hanari nokse le hoi
1: sida koi thong tha ko tol ba sila nok sing siga wari mun sa
2: sa si
1: ming dai bio
3: ai ming a kelvin thona ausam
2: Kelvin, how's it say? Maru ma pang mam gupun na adum sa enjoy tau biram bani ko. Adum kari mathel na how's it kana thongali siwa.
3: Oh, koy je ngasi je inum tha ko bisi na nganu tau ye na nganu ni kan ngauri.
1: Nganu gi pujari sibu kana no mayam chang thong doira mayam si marak tagi ahei be yau.
3: Loi hai bazani da to in tar ni ko.
2: Adum Kelvin jehi su anoba lisinga ni kun taruk lae. Adum anoba jehi lak pasi da wakhal da kari kari ke difau ye anoba khongthang kari kari lokhat ke kai na ga dikhan bele.
3: Anu bujahi, anu bahasa aja ni ko. Aduna, aju asam yang pura itu macamai. Ado, aje PG ki pekah thah aja ni. Ado ki preparation kena tau orang mai papo aja ni.
1: Anu bujahi na lapagi itu ni, na kunci ki pandam pangnana bagi wakal loksing fokusu oisenu hai dina Akashvani Imphalgi mai kedegi kamjege. Luxury bagi koi si Akashvani Imphalgi koi ni cahlaga seikhan makan budu ni ko.
2: Ado tamu, ahan ba, kau ini thoram sigi hai tarik ko, nasi tinggi mai kau istilah aku sudah kau ini thoram sigi ahan ba, unajab maru kelvin oil le, ado isak yang tentang pamjab, taning bahai tarik kelvin gi, mai kau ini gi, ado tentang hang benda cuma itu tamu.
1: Mereka kelvin dah hang di pakhangi, saya isway dana khalan.
2: Handi khalak ado,
1: mana yang lawi bo pakhangi
2: nak? Saya khalak perih si tamu.
1: Ah, kau ini saya nak khangi bo pakhang lah. Asal kaya agak loyana na, yang ingin huliwa pakhang lah tu, saya sih dek hang tarik. Kelvin tapi ingin saya lagi lagi entah lagi.
3: Oh, aigi marukka, aiga, yang tuin tawa, aku memang nuai na tawa, saya makan saja. Apa maruk yang pun taza lagi.
1: Kelvin ini saya sih mati entang ngambi, jadi atau apa sih gisu, yang nuai dong malah.
3: Iya, nuai ro, nuai ro.
2: Yang khususnya aku dah tahu biri, paham sih, ada enjoy tau bagi tempat lain ni, koma paham sih dah. Aduga, tau riba mung sih ga, isai sih, am cahana na sukan biri, adu isai sih, cahih matangga susana na kan biri. Kelvin sih, thamoi kai bermiu di natri ya nak halle.
1: Hujung hujung di thamoi kai dri.
2: Kai tu semua itu no.
1: Kelvin pun sih supa thamoi kai dapat misamu obiyo. Mena matang di khabai payraga, kena wot lije, kena wot lije tu wayna hangesi. Ming tahi biyo.
3: Ai ming susil.
1: Isagi sih hidup ya subire.
3: Ai sul 35 years musi jare.
1: Pakhang pam hai dok biro, berhai dok biro.
3: Hai dok jare. Isa amal aye.
1: Adu di susil. Mamang dekoi Kelvin nak kambi kibai sih du, dekoi kudol tam jarege. Mayam punen nuai nata minaras.
3: Hoi, tam minaras.

tanjer kibai saya segalanya na tangka kesida tongan tongan ba saya sepasing degi manipuri fumi say lantok jawa lusinjari makal metal ke thorum kya sanduk tuna tanjeri ba si akashvani infal ke megahertz chama hum dasmik mangadashan dok jari ba fm sangai channel degi ni